0: Ay, sebuah kaning mata aoy. Ikaw gong pakita. Mami, bangon sa gundia.
1: Ay, samok-samok ba? Patugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gundia.
0: Ay, sebuah kanina na pulipatan na sebuah kan ba? Ay, ay!